0: Utsyon me, kisa dinalipaan. Kuy kata, maniting anak et peto, maniting anak hosko, maniting anak staw siyakilal, maniting anak staw lichiwaru na le, sa lichiwam, abanan, anakwan, halanak chik le kachiwam bejal. Tento na til le kachiwam, tento na toabin, kachoko chikiwilki, tento at kapap chikiwilki, tento at ikanalip chikiwilki, ispanak, hokaan, arak le kakwa Diyos, bejao kanak, chuli onal ain, nakagiretal nak, Tok chi solval chi risli li ro li na le li chokoch chi bek li chokoch keretal dit ibamil li retali se di santil hu pe kya kama chokoch chi rabinki sali proverbios na kli ani na et etiri ta osok uta sach a an ik kapi chak kwan chak kwa chak kutana na kwan abanan ana kwan kapi li latini ka kwa dios li na katau sali apokalipsis pe kya Sali apokalipsis na katao sali oshipchol. Apokalipsis oshipchol sali olahu. Nasi chokokain. Ninaw la panuom mokokeat ta si mokotikat ta. Usrahan keata malaktikat ta siyak. Awanan rikinak lulukat Uting atikat, jimukokeat, okwe chasha kwankil. Rating lika kwa Dios. Eskos kitsin, anakwan took ribal linale, li atin linasye, la tibieza espiritual. Karunarach nasye sa kaslan atin, tibieza espiritual, usa ekchi umalakse likatin opala olah rachoch, Karun narah nasi di atin ain tibiasa spiritual narah nasi jangan jangan lulukat cuma kutikat cuma kokeat. Karu cuci cepal keli atin anak kwan jangan jangan tak kinak noko nakto ciru di kakwa Dios noko nakto noko osik noko el. Pek awut nak nak ulman analebain. Sesk awanak hunsut noko tihok hunsut inga hunsut sa kachol hunsut yoga hoskil hunsut sa kwanko hunsut inga sa kwanko hunsut sa nakili kaskis inli akumon ut hunsut shik nakil narak nasyenak mukukwanta sa shkayalil sa shbeyil likapapal Muku kuanta tsakal ho narak li kakwa Dios na shaksho ta shakla hachol a narak na siye tikat shaksho la hachol kuan di santin mo si eha kikin na kanaw nak di Dios kwa nakikin ispanak si kakwa Dios kwan nim di shkwankil di shlokal sa shpen si shkunil muku charakos karuta hache muku charakos karuta banu muku charakos karuta ta nak sa hachol shpanukil rep la kwa sakwitin shpanak Juan Casa Juni Comunil, Juan Casa Jun Ángel, Juan Juanel y Chanel, Naka Eretal, Naka Kuapik, Aruna Rajlikakua Dios, Naka Kuapik, Aruna Sik, Akikin, Likakua Dios, Utkaruna Sik, Likakua Dios, A Andi Tiki Choler, A Andi Angelaxa Comunil, A Andi Kuank, Rikin Li Iglesia, Josh Kulu, Lika Iglesia, Jo Católico, Juan Pavanel, Juan Juanel y Chanel, Ukanak Chochebal Arin, Nak. Usrahan jan nak tikat tashak narak nasye kwan tashak di santir musik eh kama aku kisyele kakwa Jesus bechan nak nakwa talain ak takwan di santir musik eh erikin jan bechan hokanak di kakwa Dios naril karun nak kek asa li kachol naril karun li nakakosla mahikwi nakapas mahikwi nakache ak nasnawaan karun li kwan sa li kachoan
1: Skomon kamali li nashtierin li ratin li Dios li choskos ali komon. Nawal sutnak sali sali ju amech na tauman unak sas ju am marili ping marili is. Chimoko tik, chimoko ke, chimoko lulu. Maakana kutun sali ju am. Mare kwang, mare tukatye, mare tjotsik angelak, mare tjotsik bitsang, mare tjotsik kwakwak. Japan, maaparte kwik, kwang honak li tiskaviru, honak li skangel, malas tjara li skangel, tjumoko lulu, tjumoko tik, tjumoko ke, tik maka, tjekak kidak sulak, Sangiru nak sulak kemana sel? Sangiru ket kumpot ket kunciap je. Nah kila kaki, pues di anak kuang di ratin di Dios nasi kena. Akhiru nak kuang kunak sedih. Ing alaru nak jal kena lulu waksak aja. Marin nak kosali marin lekat all lekat kuang hek jal nak kuang sekarang jal. Jal kena kesak. Rakhi tanak tiqaq ju'un kwang lis ol li ram lis musiq salish angel nalan nas tenak sebaq lis ol salish angel hanak lis hanak tsqal di kwang salish ol salish kaush lis angel kwakh manel kwakh bitsanel kamana kishkor tsolo bankili komun bejal o kanak tsabil nak li tikhonil li nalebak abanan Kaputiru rahom, kaputiru shalal mare neke kosal. Karo ean es komon hola esa kwahwan lah bichanel. Aana indi lina ahman nak tohpar narut usmang di kulak sa di kangel resta mal speil di kangel kamana nashtye di ratin di Dios kamacho shjebal li komon pejal. Okana Sabili lalebak, sabila kwinak noko oksis solbal. Oka na kwa huli bits li joko, si rabingila na kwang, li bits asje, tkache tse ili kachuam.

0: China le pak Chirishli e Atena in Chan lu kwan ko anakwan Kap isak Rika ka us chiru le kakwa Dios Rika che chi om chiru le kakwa Dios Kap isak Rika kwan kik Kap isak rika chi am Kama na kache na pasut la oyo Nak nako tihok at kakwa Akta syak jokat Jis bispalin ju am chanlu pangkin caku Renak cikokan tak ere tal Ar syak syoko sali kapapal Ciru li komunil pejal Spanak Lik aru Linale bayin di josh olo pangkin caku Haanak Kuanak lao Khusut ko ulak sali santilmish Nak nakuan di santilmish Aban Sanchan takinak Mungkunak utun taruli ko kosh anong kil sa likakanghelaan. Umalaknak na ko ulak if anong kil li shoton mak kakonfesyon chan korbe cha. Aruta ten angke ki maka li sakramento angke kin be cha. Kachiek li sakramento reli spen lakonik sakramento reli confirmación malas culpables santir musi eh no costen arre na ta okli dios que inca magiche salir a tin de jaco a dios que salir en la calpe ya si o magli dios na toch na tau liman na toch taruk ta tau si o magli dios na toch tiskeri erikin spana de jaco a dios ko aksa kula kula cho chabo cual rikin si bankin de jaco am rana rek anak di ruchichos Chochi balquk rana rekali kaku a Dios saknabali ralash kahol kajak serikutan ekwer domingo skutan kili kaku bichang ni kaik kotsok kuak kotsok nalebak kuakpak bichang ah anin kahan mukoreru chichosta linin kahan rehune likju am linin kahan rekwangs si kili kaku a Dios na chokri indi kachukwa Kau Israel, nak tajal Israel kuang kri ini kakwa religi jal utaan li nak kuek alai hokan nak an li jogi cewan alai hokan nak jogi cewan usrahan nak tikat kuang kat salak angel tak bicang cisa salak ol tak kuah pak cisa salak ol tak lokoni li dios cisa salak ol kuita kuang cah kila pikaruan kanam humpakal isi ciri salak isi humpakalan mesum li mula an tsek tiri shach ol tsek li parta kwa ta tsek kanap aran o kan rik indi kako a Dios o ksia kip rik indi kako a Dios reina koka an kutung rul li saila chol kutung rul li shnimash lokal li kako a Dios salat yo am salak angel salak kwatin salat yeum apanuom kutung reina chokan saak chol li Dios ak inak chokas ke vas lokal Abanan, kuyuhunsut, kuyuhokachi, kuyuhokachi, bichang, abanan, mare cho, bayak lajos, el mare kwan garu, barak choko, chokachi, kostan, kichiris, takwa, sakwitzin, tijakwa, dios, dios, y alakwena, usrahana, kiatra, usan, mabar, tatkulak, usan, mabar, na kakwa, biratin, de kakwa, usan, mabar, na tawa, chol, jishik, usan, makana, kakwa, bi, rikinda, kolbar, rikinda, chuam, rikinda, konjik, usan, Nakachiesa kasi kwan razona akwe bechal abanan diratel di kakwa a Dios a ina nakwa nak Dios chepal kui utinga tikat kuinka keat kui chalulukat akula kres kutanki nak la enta tin shakwa shakwa mil karun arak nas chan nakikere tala es hunak li komon nak narao lisa umalak kwan karus tseka inkash kuliru bechal Aru nespano, nasciciri seri kasar. Toh retan nak toh nak syakwa, toh nak atsek, toh nak nak el cichunil, toh nak nasanak nukokana. Ma cikli kakwa Dios, haru mil, haru million, cira las kahor kan saliru cichoc, inka na abin. Kui oship akui, licoke cipapang, kui oship akui, licoke is kebalik sarukruk di kakwa Dios. Utana kwan la o chan rupu cheko kanan alun narah di kako a Dios kik in sa di onat ayin.
1: Lina leb lina stile komon chirisli skwanhi konak lah kwahbanel lah bitanel. Alis kajesa stik lahiknak, ahelironak. Naglihunak lah angel lah kwahbanel malak lah bitanel. Tistavirus tik angel ti jos panunkil. Nawak si usnak. Arus beil sangkiruna tu amilis kanel unak bitsanel tu amilik arunas jelik arunas bitsa binas kujos bitsangir huli bits ciris li rauk kutung kakwisalis tu amli lah bitsanela utlinike kwakwak arunikes manu tia kwakwak joke Joket siapa lah kili bicaan mako joket tetapi bicaan rekinis. Semua lire joket si bicaan rekinis bis kaus anak joket siapa l joket bicaan ikhuli bic ciri sirau. Litoh par no kos kam lis jalal lik angel joko kanan lik kuah pak bicaan malah ut naruna kecet sih kuni lik angel toh par no kos kam toh Arto parno kos kamlis jalalil anak to kwangsa hunahil karaki to kwangsa hunahil to kwahbak to bichang naksas chol hunak likomon si kwahbak si bichang nak otunak isas tu ame changirunak nike bichang nike rekaisail Ma tajik katienak ebli komon. Gwirak laes, rakwak balilak bitsanel, teek erakunak honal nak. Nak terap irak li komon, tsangkiru nike bitsan li komon. Teekwer kwa goza di hun li tsotam. Skabi tsangkiru nike bitsan li komon. Tsimaka li mikrofonos. Nike bitsan li komon. Otun kan neke abiman di setiap diskus toksiris toksiru tak pak biak kina neke takon tekuan ke disbis lebal pasai di akhiri runak to oks ke baretal salika komunil es komun okanak li nale bak li jo kocira bingkil renak honak di hundi tsut Nawak bi etsipuang spabal anza kalis jali etsipuang spabal jesa disk angel. Mak aci kunak troksisas sas jang disk angel. Ana indis jalal li joko jis potspal kamanas jeli komon. Li dios narahnak tokuang sadikak angel. Belcokahunilo. Haru bebli kwan kebsa di hun si tsut kecek mare lesen kenau magalas di ma marini ke eroksi ebli li kwah bak kecek li ebli kwah li elektroniko sa hun tsut heb okanak bi li ni ke kwah bak li ke marimba hun tsut heb hane ba andi tento li kwan kebsa spen tes kamri psa hun tsut kama li kwah bak kama kina kajejak pejal ebli kwah ni kes kamri sa atin utep lah kwah panel ko kana ke bakki ten pa khiliruna te stav speilis kangel moko cha kwah bakta moko cha bitsangta pejal usbi di kakre ruto sto lis lina tochman acala ka anjal cha che che cho cho oi bening moko postu am da trah moko maka Awanan lah kuah pada lah bicanel Terah sejuam Terah dihulidik sejuam Tuh par dong kuah sekam Sejala lika kanghel Maka nak Kuang kuci di bici di joko Ci Sira bingkil Al di bici di lokonik Al mako Areli nak terbici Kama aku isi sejeli komoniker Akhir uruk singkili nak terbici Jal jalaan Li nak terbici Hanep li kuang kep sadi Sadi tas bil bis lebal ni kenaulah es Bueno, a las cuantas canas y la vinquilipis, se checa con Jesús, chanchalín, chonlin, pao.

0: anak-anak kwan chikan li chakra manuta chik permitir petia
1: achina sumeli chakra
0: achina sumeli chakra amandan chikunilan la ilman petia kwan ke bisaje poyana makui le que ulak chiruak kui li